E mashume a mararo metsotso ka mara hora ena ya borobong ha re fetele senelong sa tumelo re se tlisetswa ke ntate Moruti Serey Mafojane me ka jeno he mo mamedi motle o bala ho rute kgaolo ke ya pele temana ke ya mashume a mabedi le motsolo mo ntate Moruti sebaka ke sa hao

Kepato, kgwedi ya go keteka boitelo ba basadi, ba go lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba gateletswe tlasa kgethollo. Mme Lesedi FM le phahamisa meho ya sebete sa bona. Ke Molelwa.